0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

0: cepat.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dul? Kau tak lapar ke?
1: Yuklah pergi makan di luar yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas.
4: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RM Trojo Pontianak, teman terbaik kamu.

teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Hei.

0: Mau enggak bang, coba nah ya, buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang, kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: dia.
1: Krismi, Krismi.
2: Apa tuh?
1: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
2: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
2: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
2: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
4: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
5: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
4: Pro 2 Pontianak.
5: Teman terbaik kamu.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
0: Dulu kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: and brown eyes.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Riran, teman Pro 2, and welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Di hari Senin, mengawali Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Ini Senin yang masih awal bulan, teman Pro 2. Harusnya masih semangat dong ya. Anyway, di sini Salma akan menemani kamu di program santai siang dari jam 10 pagi sampai nanti jam 3 sore. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 11 ada Request Time Indonesia. Terus dari jam 11 sampai jam 12 ada Request Time Mancanegara. Jam 12 sampai jam 1 siang kita ngobrolin seputar info kuliner dan juga kewirausahaan. Sedangkan untuk jam 1 sampai jam 2 kita ngomongin olahraga. Jam 2 sampai jam 3 nanti kita ngomongin seputar up to date atau info-info timenter update teman Pro 2. Jadi gimana teman Pro 2 di hari Senin di tanggal 3 ini, apakah masih semangat atau udah mulai loyo nih? Harusnya kalau ditemenin Salma juga harusnya makin semangat dong ya. Ini sudah banyak yang ngantri untuk request. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan untuk request lagu-lagu dari Mosizi favorit kamu, langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini aku udah baca beberapa request lainnya, cukup beragam teman Pro 2, kita bacakan satu persatu. Oke, ini udah ada Salsa yang bergabung di pagi hari ini. Katanya, selamat pagi Kak Salma, mau request diputerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Untuk requestannya untuk pendengar Pro 2 Pontianak. Oke, sip, thank you Salsa udah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Anyway, nama kita mirip nih, Salsa dan juga Salma, cuman beda Sa dan juga Ma ya. Nanti aku puterin ya lagu Tulus Teh Hijau. Ini lagu barunya Tulus. Terus next ada juga Ekandor Fajrina. Assalamualaikum Kak, request lagu Gea Indrawari Seribu Kali. Album Rasi Bintang lagu Seribu Kali Gea Indrawari, apakah udah keluar? Masih ada, masih ada di Indonesian Top Chart 2020. Oh, top 20. Oke. Masih masuk di Indonesia Top 20 Nasional RRI Pro 2 Jakarta. Kalau di RRI Pro 2 Pontianak, Seribu Kali ini masih masuk Eka. Tapi kalau untuk Pro 2 Jakarta kita belum tahu, nanti kita cek lagi setiap hari Minggu ya. Eka Nur Fajrina. Aku udah masukkan juga untuk lagu Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Karena lagu Gea Indrawari ini makin banyak yang baru juga, pasti banyak yang keluar dan juga banyak lagi yang masuk. Jadi Eka tenang aja, kamu buruan request lagu-lagu favoritmu sekarang juga. Terus ada juga ini nomor belakangnya 4375, tidak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Kak Salma? Semoga Kak Salma selalu baik-baik aja. Boleh gak saya request lagunya Rumah Sakit dengan Kuning? Pokoknya salam untuk teman Pro 2. Oke, thank you ya yang udah bergabung barengan sama Salma, request diputerin lagu Rumah Sakit Kuning. Eh tadi Salsa requestnya Teh Hijau, sekarang ini Kuning. Ada yang mau request lagu Merah mungkin teman Pro 2? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 udah ada 3 lagu yang masuk barengan sama Salma. Masuk lagi, satu lagi teman Pro 2, kita bacain dulu. Ini nomor belakangnya 4851. Katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya request diputerin lagunya Yura Yunita Bebas. Apa aja pilihkan ya penyiar, buat penyiar semangat siarannya. Oke, aku bakal puterin lagu Yura Yunita. Kalau pagi-pagi tuh biar semangat, kita puterin lagu apa ya? Harus Bahagia dari Yura Yunita kali ya. Udah aku puterin, udah aku masukin ke dalam playlist masuknya. Jadi udah ada 4 lagu teman Pro 2, udah ada lagu Tulus, Rumah Sakit, Gea Indrawari dan juga Yura Yunita yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tunggu requestan kamu diputarkan satu persatu di sini aja barengan sama Salma di 101.8 FM Pro 2 Pontianak.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita harus bahagia.
1: Oke, okay, itu dia tadi teman berdua satu lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Ya, kita di hari Senin ini memang harus bahagia. And welcome back di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Senang banget bisa menjumpai kamu kembali teman Prodo di Request Time Indonesia, waktu kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, bisa juga di 0811570118 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau tadi Salma udah bacain requestan yang masuk di WhatsApp, kita sekarang beralih ke Instagram karena udah banyak yang antri juga nih ternyata. Kita sapa-sapa dulu, ada Jesslyn yang bergabung. Selamat pagi Salma, senang bisa menyapa kembali setelah hibernasi setahun katanya. Request lagu Indonesia GAC baru. Oke, terus untuk mancanegaranya lagu Big Bang Still Life. Katanya ada hashtag nih, Agustus bulannya YG. Terima kasih. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagunya GAC Gamaliel Audrey Cantika dengan baru, spesial untuk Jesslyn di pagi menjelang siang hari ini teman berdua. Next ada juga nih yang bergabung barengan sama Salma, ada At Day By Day yang katanya, selamat pagi Kak Salma, izin request diputarin lagunya Efek Rumah Kaca dengan Cinta Belulu. Oke, okay, aku udah masukkan juga ke dalam playlist untuk lagu Efek Rumah Kaca. Next satu lagi ada Putri yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Katanya, halo Kak, aku pengen request diputerin lagunya Hara dengan Celah Hati. Salam untuk pendengar Prodo Pontianak dimanapun kamu berada. Oke, okay, aku udah masukkan juga 3 lagu dari teman Prodo yang udah bergabung barengan sama Salma di Instagram. Ada Efek Rumah Kaca, GAC dan juga Hara yang akan menemani ruang dengar kamu. Terus di WhatsApp ada lagi yang bergabung, ada Minace ya. Ini bacanya Minace atau Mines. Katanya, hai kakak, salam kenal, aku Minace dari Sulawesi. Aku request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Makasih banyak kakak. Oke, okay. Mas sama, ini bacanya apa ya, bener gak sih Minace? Atau ada, boleh kasih ya jawaban untuk pembacaan nama kamu supaya gak salah. Tapi nanti aku bakal puterin juga lagu Sumpah Mati by Selena Grace spesial untuk kamu di pagi hari ini. Udah ada 4 lagu teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana, kita puterin satu persatu, mulai dari Efek Rumah Kaca and This Is Cinta Melulu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita enggak repot kalau ada krisis, benar enggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak. Teman terbaik kamu, ada satu lagu dari Selena Grace. Ini special requestnya dari Minace yang jauh-jauh dengerin dari Sulawesi, teman berdua. Request dibutuhkan lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. And welcome back barengan sama Salma di sini di Request Time Indonesia sampai jam 11. Dan teman berdua, udah ada beberapa lagu yang masuk ke dalam playlist untuk siang hari ini. Dan buat kamu yang belum sempat dibacain, kamu bisa langsung aja beralih ke Request Time Mancanegara. Tulis requestan kamu, lagu-lagu dari Mancanegara untuk diputerin nanti dari jam 11 siang sampai jam 12 siang nanti. Caranya masih sama, kamu bisa WhatsApp di nomor 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Setelah tadi aku bacain requestan kamu yang masuk di Instagram, sekarang aku beralih lagi ke WhatsApp yang sudah banyak yang ngantri nih di siang hari ini. Kita bacain satu persatu, ini ada nomor belakangnya 4269. Katanya, selamat pagi Kak Salma, mau request diputerin lagunya Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Baru kali ini aku JJ bikin lagu yang gak begitu melo ya teman bro, meskipun memang suaranya tipikal yang sendu-sendu gitu, tapi untuk Ceritanya Jatuh Cinta ini jadi suasana baru juga untuk aku JJ, dan aku bakal puterin spesial untuk kamu di siang hari ini. Next, ada yang request diputerin lagunya Juicy Lucy. Ini nomor belakangnya 4851. Request diputerin lagunya Juicy Lucy, Tanggung Jawab. Siapa yang kamu suruh tanggung jawab nih Juicy Lucy? Aku bakal puterin juga untuk kamu di siang hari ini untuk nomor belakangnya 4851. Terus terakhir sebagai lagu bonus, aku bakal puterin lagunya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi untuk menemani ruang dengar kamu pada siang hari ini teman pro 2. Nanti di jam 11 Salma akan kembali menyapa kamu untuk lagu-lagu mancanegara. So stay tune terus di sini di Pro 2 Pontianak. And this is Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Enjoy.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tuan Pro 2, tadi ada satu lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi sebagai penutup pada segmen Request Time Indonesia. Sekarang udah masuk di jam 11 lewat 2 menit, kita udah masuk di Request Time Mancanegara. Tuan Pro 2, soalnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu untuk diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Caranya, kamu bisa WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan selamat siang teman Pro 2 yang baru bergabung barengan sama Salma. Di siang hari ini udah banyak yang ngantri nih untuk request lagu-lagu dari mancanegara. Kita sapa-sapa dulu, tadi ada Salsa yang bergabung barengan sama Salma di Request Time Indonesia. Kembali menyapa di Request Time Mancanegara. Katanya, selamat pagi Kak, aku mau request lagu mancanegaranya Nona Hong. Wah, ini lagu terbaru banget ya Salsa ya. Oke, nanti aku bakal puterin lagu Nona Hong. Ya meskipun Nona ini kan dari Indonesia, tapi dia berkarirnya udah di mancanegara alias di kancah internasional teman Proda. Jadi gak ada salahnya aku puterin lagu Nona Hong di siang hari ini. Terus ada juga ini yang bergabung di nomornya 4375. Assalamualaikum, request diputerin lagunya Ariana Grande dengan Hell That I Made You Love Me. Oke, ini lagu terbarunya Ariana Grande yang masuk juga ke dalam Top 20 versi Pro 2 Pontianak, Top 20 internasional ya teman Pro 2. Ini banyak sekali di request, di Request Time mancanegara. Terus kita beralih ke Instagram. Tadi ada Jaslyn yang bergabung, katanya untuk lagu mancanegaranya Big Bang Still Live. Katanya Agustus bulannya YG. Oke, aku udah masukkan juga lagu Big Bang Still Live yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Satu lagi deh teman Pro 2, ini aku puterin bakal aku puterin lagunya Live dengan Falling Behind yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, udah ada 4 lagu yang menanti kamu di siang hari ini. Kita puterin biar makin semangat. Ada Nona dengan Hong. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak. And this is Nona.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Satu lagu dari Live Aid dengan Falling Behind, teman Produa, and welcome back di 101.8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma di request mancanegara. Soalnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu buat diputerin di sini. Caranya kamu langsung aja WhatsApp ataupun bisa DM di Instagram dan juga melalui kolom live chatnya di aplikasi RRI Digital. Masih ada yang ngantri di WhatsApp teman Produa, ada Kak Novi nih di Ambawang. Assalamualaikum siang Kak Salma, ini Novi Ambawang. Request lagu Blackpink Kak, terserah lagu apa aja buat Kak Salma, sehat selalu, amin. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam, terima kasih juga Kak Novi sudah bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Aku puterin lagu Blackpink yang seru apa nih ya Kak Novi ya? Jarang-jarang diputerin biasanya. Oh, kita puterin Bumbaya kali ya, biar Bumbaya siang hari ini. Oke, thank you Kak Novi udah bergabung. Next, ada juga ini nomor belakangnya 4701. Tidak ada namanya, fotonya kucing tapi ya. Katanya selamat siang Kak, aku pengen diputerin lagunya Bruno Mars, Too Good To Say Goodbye. Oke, untuk kamu yang foto profilnya kucing dan tidak ada namanya, aku bakal puterin lagu Bruno Mars dengan Too Good To Say Goodbye, spesial untuk kamu dan juga teman Produa yang lagi dengerin Salma di siang hari ini. Anyway, ini aku melihat kayaknya siang hari ini udah mulai panas banget ya. Udah menuju jam-jam makan siang, udah mulai lapar, udah mulai sedikit ngantuk, tapi tetap harus semangat karena kamu di sini bebas untuk pilih-pilih lagu kamu sampai jam 12 siang. Langsung aja teman Produa. Ini ada juga yang bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp. Nomor belakangnya adalah 3332. Ada, tidak ada namanya juga teman Produa, cuma strip aja. Katanya selamat siang Kak, mau request diputerin lagunya Green Day dengan Boulevard of Broken Dreams. Wow, jarang banget di request, tapi oke, teman Produa, aku bakal puterin lagu Green Day dengan Boulevard of Broken Dreams. Anyway, teman Produa, aku juga mau ngasih informasi aja bahwa hari ini di tanggal 3 Agustus 2026 azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11:52. Jadi nanti Salma juga bakal puterin beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 3. And this is Blackpink in your area, Bumbaya ya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.

Sudah memasuki jam-jam rawan mengantuk dan juga lapar teman Pro 2 di 11 lewat 40 menit ini. Selama masih menemani kamu sampai nanti jam 3 sore, kita selalu seruan bareng. Sampai jam 12 aku masih mau memutarkan lagu-lagu requestan kamu di Request Time Mancanegara. Caranya kamu tinggal WhatsApp Salma di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Barusan banget tadi Salma puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Ini lagu yang sering banget di-request di Request Time Mancanegara, bahkan sampai masuk ke tangga lagu Top 20 International versi Pro 2 Pontianak. Dan lagu ini sering banget di-request sih, bahkan di luar jam Request Time Mancanegara ya, atau Pro 2 ya. Memang lagi hype banget untuk Mbak Olivia Rodrigo. Mbak gak tahu, paling akrab deh. Jadi Pro 2, aku mau membacakan juga satu requestan terakhir yang akan aku putarkan di Request Time Mancanegara. Ini datang dari Intan di Sungai Jawi yang katanya, "Selamat siang Kak Salma, Request Time Mancanegara pengen diputerin lagunya Taylor Swift terbaru dengan I Know It, I Know You." Jujur ini lagu seru banget teman Pro 2, apalagi kemarin juga sempat jadi soundtrack dari film Toy Story 5. Seru banget, vibesnya dapet banget untuk lagu Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Special untuk Intan di Sungai Jawi, aku bakal putarin juga lagu Taylor Swift ini. Oh iya teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu juga bahwa di hari ini tanggal 3 Agustus 2026 azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 52 menit. Jadi nanti sama juga bakal puterin beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Udah menuju jam makan siang dan juga menuju azan zuhur juga teman Pro 2, aku Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Selamat beristirahat juga buat kamu yang lagi bekerja di tengah-tengah aktivitasnya. Di jam 12 ya nanti Salma akan kembali lagi menyapa kamu untuk ngobrol-ngobrol seru seputar dunia kuliner dan juga dunia usaha anak muda yang unik dan juga kekinian. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita puterin dulu satu lagu dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: RRI Bromo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim. Disahihkan.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

101,1 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Brodo. Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Apakah udah mulai mengantuk atau udah mulai cari makan siang? Di sini nanti aku akan menemani kamu sampai jam 3 sore. Jadi tenang aja, kita seru-seruan bareng. Anyway, tadi juga sudah dikumandangkan azan Johor untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:52. Salman dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu, dan juga bisa menjadi jeda sejenak untuk kita semua dari hiruk pikuk dunia ini ya teman berdua. Aku lagi puterin satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali untuk mengingat yang di atas teman berdua. Nanti jam 12 lewat aku bakal sapa-sapa kamu kembali di OTW, obrolan tentang wirausaha. Kita bakal ngobrolin seputar info kuliner dan juga dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, Om Brodo, that was Know You Naked by Lenny. And welcome back di 101.8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Di santai siang dari jam 12 sampai jam 1 siang, kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar kuliner dan juga dunia usaha anak muda, teman Brodo. Jadi kita seru-seruan bareng aja. Gimana nih, apakah kamu sudah mencari makan siang? Apa rekomendasi makan siang favorit kamu di siang hari ini? Apalagi momennya ini lagi tanggal muda, pasti menunya beragam banget. Bukan cuma itu-itu aja yang biasanya cuma makan nasi telur. Nah, pasti udah di-upgrade nih menu makan siangnya. Boleh kasih tahu ke Salma, rekomendasi makan siang versi kamu apa di nomor 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @bre2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan aku lihat dari dalam studio aja nih, Kota Pontianak kayak lagi panas-panasnya ya. Bahkan dari tadi pagi habis mandi tuh rasanya udah gerah panas gitu. Aku melihat juga pantauan dari BMKG hari ini cuacanya cerah berawan. Jadi kalau habis panas-panas gini biasanya pengen cari yang segar-segar. Bener gak tuh teman berdua? Waktu aku lagi nyari yang segar-segar di internet, terus aku nyelam, aku menemukan sesuatu yang menurut aku, wow, kok ada ya? Ternyata, teman berdua, di setiap tanggal 3 Agustus di berbagai negara di dunia, itu tuh memperingati sebagai Hari Semangka Sedunia alias World Watermelon Day. Kok ada ya? Aku tuh baru tahu kalau ternyata semangka tuh dirayakan sebegitunya, teman berdua. Peringatan ini tuh menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Melansir langsung dari National Today, semangka tuh telah diberdayakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Buah tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Coba kita tarik kembali untuk sejarah Hari Semangka Sedunia. Kok bisa ada semangka yang dirayakan, teman berdua? Perjalanan semangka ini bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Wah, ini lama banget ya. Jadi kalau bisa kita bilang semangka ini sebagai leluhur kita ya. Panen semangka pertama bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Jejak sejarah itu masih dapat ditemukan hingga sekarang melalui berbagai peninggalan arkeologi. Biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk makam Raja Tutankhamun. Jadi nggak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Temuan tersebut menunjukkan buah ini tuh telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Jadi apa sih makna Hari Semangka Sedunia ini? Hari Semangka Sedunia ini bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Kayaknya Kota Pontianak butuh banget sih sama semangka ini. Peringatan ini juga mengajak masyarakat mengenal nilai gizi dan manfaat semangka bagi kesehatan. Selain rasa yang manis, semangka tuh juga mengandung sekitar 92% air. Jadi kandungan tersebut tuh membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh selama menjalani berbagai aktivitas. Semangka juga kaya akan vitamin A, vitamin C, antioksidan, dan juga likopen. Kandungan tersebut dipercaya membantu menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan seimbang. Menarik banget teman berdua. Nanti aku bakal kembali lagi untuk fakta menarik tentang semangka. Terus kira-kira olahan semangka apa yang cocok diminum saat cuaca Kota Pontianak lagi terik-teriknya seperti ini? Kalau kamu ada minuman favorit dari semangka atau jus semangka favorit kamu di mana di Pontianak, kamu boleh kasih tahu ke Salma, kasih rekomendasinya. Jangan pelit-pelit teman berdua, aku juga pengen merayakan Hari Semangka Sedunia pada hari ini. Jadi, karena kita ngomongin semangka alias watermelon, World Watermelon Day, aku bakal puterin satu lagu dari Harry Styles dengan Watermelon Sugar. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, semoga bisa aku puterin lagu Watermelon Sugar Hari Semangka Sedunia ini jadi lebih manis, dan kamu yang lagi di jalan juga makin seger dan juga semangat menjalani hari ini.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia. Ini sebuah momen buat ngerayain salah satu buah paling menyegarkan di dunia. Hari ini tuh mulai diperingati sejak tahun 2008 sebagai ajakan buat menikmati buah yang kaya air dan juga nutrisi. Semangka itu juga bisa dibilang sahabat terbaik saat cuaca lagi terik. Nah, kalau teman Pro 2 itu kan, kalau Pro 2 Ponten kan teman terbaik kamu. Nah, semangkanya juga sahabat terbaik kamu, teman Pro 2, saat cuaca lagi terik. Kandungan airnya mencapai sekitar 90% bikin tubuh terasa lebih segar setelah seharian beraktivitas di bawah matahari. Selain itu, semangka juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan likopen yang baik untuk tubuh. Nah, kalau misalnya biasanya makan semangka kan biasalah ya, kalau cuma dipotong kotak-kotak atau dimakan apa namanya dipotong setengah lingkaran terus dimakan satu-satu kayak udah biasa gitu. Mungkin kamu bisa coba olahan lain yang lebih seru. Misalnya, yang pertama ini yang paling simple, yaitu tentu aja jus semangka. Simple banget ini, tinggal kamu ambil buah semangkanya, tinggal di blender, tanpa tambahan air, tanpa tambahan gula, itu udah oke banget. Karena tadi semangka itu juga kandungan airnya udah mencapai 90%, gulanya juga sudah ada. Jadi rasanya pun meskipun tanpa tambahan air dan juga gula, rasanya tuh udah manis dan juga segar. Terus selain jus semangka, ada banyak sekali olahan semangka lainnya, teman Pro 2. Bisa kamu bikin semangka beku. Ah, itu seger banget, apalagi cuaca Kota Pontianak yang panas kayak gini, butuh sesuatu yang dingin-dingin dan juga manis-manis. Semangka beku bisa jadi pilihan kamu. Terus kalau di dessert, biasanya tuh bisa jadi salad buah. Jadi campuran potongan semangka dan juga buah lain, ini cocoknya kayak misalnya melon atau buah naga. Terus dikasih saus mayones, keju parut, terus susu kental manis. Aduh, itu enak banget, the best. Terus ada juga minuman es semangka susu. Jadi ini dipotong dadu semangkanya, terus kamu campurkan dengan susu evaporasi, susu kental manis, sirup koko pandan, dan juga es batu. Rasanya dijamin mantap. Selain itu, teman Pro 2, semangkanya juga bisa kamu jumpain di minuman seperti sop buah yang gak kalah menyegarkan. Jadi di dalam Hari Semangka Sedunia ini, kamu sudah makan semangka atau minum semangka belum, teman Pro 2? Langsung aja bergabung barengan sama Salma untuk kita ngobrol-ngobrol selalu sampai nanti jam 3 sore di sini melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi cari makan siang, lagi panas-panas mencari makan siang, semangat ya Teman Pro 2. Tenang aja, di sini Salma akan menemani kamu dengan muterin lagu-lagu yang seru yang udah masuk ke dalam playlist pada siang hari ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan happy selalu.

0: Kris. Kris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Ah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

lagu dari pertunjukan dengan restoran Taman Pradua sudah menemani ruang dengar kamu pada siang hari ini, and welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Seru banget aku dengerin lagu restoran dari pertunjukan ini, benar-benar on repeat karena cukup relate juga buat kamu yang mungkin suka bingung ya mau makan di mana, ujung-ujungnya di situ-situ aja dan selalu ditanyain restoran mana yang mau kita kunjungin pada malam minggu nanti. Wow. Jadi lagu dari pertunjukan dengan judul Restoran ini adalah lagu proyek musik solo asal Surabaya Taman Pradua yang dirilis sebagai bagian dari album Forever Rookie. Ini dirilis pada 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2024. Banyak banget lagu-lagu dari pertunjukan yang keren-keren yang wajib banget kamu dengerin juga di platform musik digital Taman Pradua. Kalau kamu pengen request lagu restoran juga bisa di Request Time Indonesia setiap hari pada pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan sekarang udah jam 12 lewat 55 menit. Enggak kerasa 1 jam sudah berlalu kita ngobrolin seputar semangka. Enggak nyangka kalau buah semangka dirayakan sebegitunya Taman Pradua. Ada namanya Hari Semangka Sedunia yang diperingati setiap 3 Agustus 2026. Lagu yang cocok kalau misalnya ngomongin semangka, aku tadi udah putarin lagu Watermelon Sugar dari Harry Styles. Terus nanti di jam 1 siang aku akan kembali menyapa kamu di Arena Adul Derajat waktu kita ngobrolin seputar dunia olahraga, anak muda, dan banyak banget Taman Pradua berita-berita olahraga terupdate dari olahraga sepak bola, terus datang dari kuda pacu, ada juga dari voli, dan masih banyak lagi. Nanti kita seru-seruan. Kalau kamu punya informasi seputar dunia olahraga dan pengen dibahas barengan sama Salma di siang hari ini, langsung aja chat Salma sekarang juga sampai jam 2 siang nanti kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Sambil nunggu bergabungnya kamu, aku bakal puterin lagu yang seru. Ada Four of Spades dengan Come Inside of My Heart yang akan menemani ruang dengar kamu. Buat kamu yang lagi on the way balik kantor, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat kembali bekerja. This is Come Inside of My Heart.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Dre? Aduh.

Setelah lagu dari It Get Tough dengan mengudara seperti Indonesia yang sedang mengudara saat ini, kita masuk di arena Dol Derajat ngomongin seputar dunia olahraga. Teman teradua, Indonesia kembali gelar kejuaraan taekwondo internasional setelah 2 dekade. Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang taekwondo internasional setelah hampir 2 dekade, teman pro 2. Sebanyak 531 atlet dari 36 negara akan berpartisipasi pada 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI Legend TNI Richard Tampu Bolon pada Minggu 2 Agustus 2026. Menurutnya, ini membuktikan kesiapan Indonesia menggelar turnamen taekwondo tingkat internasional. Richard juga berharap penyelenggaraan kejuaraan ini memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi sport tourism yang penting di dunia. Menurutnya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah setelah memenangkan proses bidding yang berlangsung ketat. Menurut dia, kepercayaan dari ASEAN Taekwondo Union menjadi tanggung jawab besar yang harus dijaga. Karena itu, PBTI bersama berbagai pihak berupaya memastikan kejuaraan berjalan sukses sesuai dengan standar internasional. Pria yang juga menjabat sebagai Kasum TNI itu menyatakan kejuaraan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan olahraga nasional. Richard mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan saling menghormati selama bertanding. Pria 57 tahun itu berharap kejuaraan ini menjadi sarana mempererat persahabatan antar atlet dari berbagai negara. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung di laman rri.co.id dengan judul Indonesia kembali gelar kejuaraan taekwondo internasional setelah 2 dekade.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai.

saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Brodo Pol, tidak teman terbaik kamu. Ada Taylah dengan Water Teman Pro 2 and welcome back barengan sama Salma di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Tadi setelah ada informasi olahraga, sudah saatnya kita beralih ke up to date, waktunya kita ngobrolin seputar dunia infotainment. Teman Pro 2, ada gak yang suka nonton Spider-Man atau udah nonton Spider-Man nih kemarin? Spider-Man Brand New Day tembus 3 juta penonton hanya dalam 5 hari di Indonesia. Marvel dan juga Sony mendulang kesuksesan fantastis lewat film Spider-Man Brand New Day hanya dalam 5 hari saja nih sejak penayangan perdana di bioskop pada 29 Juli 2026. Film ini tuh udah berhasil tembus angka 3 juta penonton. Secara global, kesuksesan Brand New Day ini lebih nampak. Di opening weekend, film garapan Dustin Daniel Cretton ini hampir menyentuh angka 1 miliar dolar, yakni sekitar 927 US dollar atau 16,7 triliun rupiah. Ini menjadikannya pembukaan terbesar kedua dalam sejarah film, hanya di belakang Avengers Endgame yang meraih sekitar 1,22 miliar US dollar. Sambutan positif penonton dan juga kritikus turut berperan dalam mewujudkan pencapaian ini. Pujian diarahkan pada ceritanya yang emosional, penampilan cast dan kualitas visual yang serta action scene-nya yang lebih naik dibandingkan film-film Spider-Man dari MCU sebelumnya. Teman Pro 2, adakah yang sudah nonton Spider-Man Brand New Day? Boleh kirim tanggapan kamu dan gimana menurut kamu nilainya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kalau menurut teman Pro 2, kebanyakan sih udah oke banget nih ya. Belum bisa nonton katanya, soalnya lagi maraton yang lain. Wah, oke deh teman Pro 2. Thank you yang sudah bergabung barengan sama Salma. Nanti kalau misalnya kamu pengen sambil request lagu ataupun pengen ikutan ngebahas putar Spider-Man Brand New Day, boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Ada satu soundtrack dari Spider-Man yang mana digarap sama teman-teman dari 4E Fans, seru banget, judulnya I Miss You Every Brand New Day. Tapi sayang sekali lagunya belum ada di sini, jadi aku puterin lagu 4E Fans yang lain dengan Penyangkalan.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi
1: apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Halo teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?
1: Iyalah.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Ada satu lagu dari Romaria dengan 24/7 atau Romer 2 yang menemani ruang dengar kamu pada siang menjelang sore hari ini. Dan sepertinya sudah saatnya selamat pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you ya teman Prado yang tadi udah ikut meramaikan dari jam 10 pagi di Request Time Indonesia, terus Request Time Mancanegara, ngomongin seputar hari sebangsa sedunia, terus ngomongin olahraga dan juga up to date ngomongin seputar Spider-Man Brand New Day. Jadi ya teman Prado, setelah yang satu ini kamu bakal ditemanin oleh penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar yang akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masih ada 3 atau 4 lagu penutup lah ya untuk siaran pada sore hari ini. Ada Pamungkas, Riddle of the Night, ada Idgita featuring Hindia, Justin Bieber dan juga Sheila on 7 yang akan berdebat di ruang dengar kamu di sore hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat akan menjumpai kamu kembali di hari berikutnya dan

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik. Wuhu.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Jefferson by Festivalis. Teman Produa, selamat datang kembali di Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Barakar sama Faisal Anwar. Kali ini teman Produa yang menggantikan tadi ada Salma yang udah nemenin kamu dari jam berapa tadi ya? Jam 10 dialah ya teman Produa, sampai jam 3. Sementara jam 3 nanti bakalan sama Anwar sampai jam 8 malam nih teman Produa. Banyak hal yang bakal kita ngobrol-ngobrolin gitu ya teman Produa nanti di Insightainment. Terus juga bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Ada juga polling receh nanti di jam 5 sore. Habis itu jam 6 sore kita bakalan nyantai di Nyantai Culture. Dan sudah ada beberapa lagu-lagu, informasi-informasi yang update gitu ya teman Produa. Kalau tadi sih aku lihat di Instagram, nggak tahu di mana gitu ya, kalau dilihat dari orang-orangnya sih bagian India atau Bangladesh gitu, lagi rame soal spoiler Spider-Man Brand New Day, sampai berantem mereka teman Produa. Tapi nanti kita bahas lah ya. Sebelumnya aku puterin dulu satu lagu teman Produa dari Sabrina Carpenter dengan Taste. So stay tune terus Produa Pontianak.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Nia Ramadhani, teman Pro 2 angkat suara setelah kabar keberhasilan anak bungsunya namanya Magika lolos program Barcelona Soccer Experience 2026-2027 nih teman Pro 2. Walaupun kabarnya selalu tentang kebahagiaan gitu ya, tapi yang kali ini teman Pro 2 justru menuai sindiran dari netizen. Aduh, kalau kita mikirin netizen, jangan jadi netizen yang bad ya teman Pro 2, jadilah netizen yang good. Sebagian netizen teman Pro 2 ini ada lah ya yang menuding kelolosan Magika semata-mata karena kekuatan finansial, kekuatan duit keluarganya ya, bukan karena kemampuan di lapangan tim ya, gitu ya teman Pro 2. Tapi Nia Ramadhani ini dengan tegas ngebantah tudingan tersebut lewat Instagram story-nya teman Pro 2. Doi ngejelasin kalau Magika berhasil terpilih dari 6.500 peserta yang mengikuti seleksi di Amerika Serikat, dan negesin juga kalau setelah fasilitas diberikan, semua yang dicapai Magika di lapangan adalah murni hasil kemampuan dan kerja kerasnya sendiri nih teman Pro 2.

Memang kalau ada berita-berita yang membahagiakan, kita cukup ikut bahagia aja teman Pro 2. Jangan menginterpretasikan sesuatu yang gak kita kuasai gitu kan teman Pro 2. Apalagi kita gak tahu cerita dibaliknya gitu kan, atau perjuangannya Magica sampai bisa lolos ke Barcelona Soccer Experience 2026-2027 nih cuy. Jadi nanti Magica akan terbang ke Barcelona Spanyol teman Pro 2 untuk ngejalanin program latihan, terus juga ada pertandingan dan evaluasi bersama tim kepelatihan berlisensi Eropa dari Barca Academy. Beda ya Barcelona Academy sama La Masia. Ini salah satu akademi yang dinaungi sama Barcelona. But apapun itu teman Pro 2, kita doain semoga Magica bisa berhasil jadi pemain profesional. Kalaupun dia jadi pemain profesional kan yang bangga, yang bahagia gak cuma Magica tapi seluruh Indonesia gitu ya teman Pro 2. Sekali lagi jangan jadi netizen yang toksik teman Pro 2, jadilah netizen yang good.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin challenging? Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.
1: RRI Projo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Everybody, teman berdua. That was Cry About It by Kali Uchis and Robin Leni. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Apa kabar Cherry? Tadi malam udah aku tanya ya.
1: Iya. Makasih ya. Sekarang aku sambil menunggu absen. Iya, sebelum aku siaran malam lagi. Kamu ditarik lagi ke sini nih.
0: Jauh banget mulutmu.
1: Oh, jauh, ya. Sorry. Lagi makeup ini, Pak. Tiba-tiba mic-nya dinyalain. Gimana ini?
0: Ada satu kabar bahagia yang mau aku kasihkan ke kamu, Cherry.
1: Apa tuh kabar bahagianya?
0: Kamu tahu Nia Ramadhani enggak?
1: Tahu.
0: Siapa?
1: Orang.
0: Langsung senyap gitu aku. Jadi dulu ada ini apa sinetron Bawang Putih Bawang Merah.
1: Oh.
0: Nah, dia yang jadi bawang merah.
1: Kalau kamu bawang apa? Bawang Bombay.
0: Anak. Anak bawang aku. Nah, dia tuh sekarang kan punya anak namanya Magika.
1: Mm-hmm.
0: Terus udah lolos ke Barcelona Academy.
1: Oh, wow.
0: Beda ya Barcelona Academy sama La Masia.
1: Apa pula bedanya itu?
0: Nah, bedanya kalau La Masia tuh beneran dia punya Barcelona, tapi kalau Barcelona Academy itu salah satu akademi. Ya, bisa jadi bisa dibilang tier 2, tier 3 gitu lah. Lolos tapi dihujat.
1: Bukan dihujat,
0: tapi disindir. Ada yang bilang katanya netizen, "Oh, ini mah lolosnya pakai duit nih."
1: Wah, kenapa ya? Tapi apa ya, Warya?
0: Tapi apa? Mau ngomong apa kamu?
1: Maksudku kayak yang kenapa orang kita tuh selalu enggak seneng gitu ngelihat orang lain sukses ya kadang. Ya enggak sih?
0: Enggak semua dari kita, beberapa aja.
1: Iya, sometimes people are so bitter begitu melihat orang lain happy gitu kan.
0: In your
1: kenapa
0: opinion,
1: gitu? Bingung enggak? Padahal kalau aku pribadi ya, kalau ketika aku ngelihat temanku atau orang lain itu sukses ya aku happy-happy aja gitu.
0: Iya.
1: Enggak akan ada terbesit dia bakal kayaknya dia lolos ini gara-gara nyogok deh gitu, enggak.
0: Menurutku karena kebanyakan orang sekarang tuh udah erat sama media sosial, jadi semua yang ada di kepikirannya gitu ya ditumpahin semua.
1: Iya, padahal tuh ada beberapa hal yang bisa diomongin dan ada beberapa hal yang mending telan aja ya gitu.
0: Oh, aku tahu.
1: Apa?
0: Aku tahu karena budaya kita memang, atau jangan bilang budaya deh, lingkungan kita kali ya. Dari dulu kita tuh dicekokin sama dia lebih berhasil, kita harus benci sama dia.
1: Sering dibanding-bandingin.
0: Sering
1: gitu
0: dibanding-bandingin.
1: Ya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalnya kita datang dari kelas yang sama, gitu ya. Tiba-tiba pas keluar dari kelas, ternyata kawan kita lebih bahagia, lebih sukses. Kita jadi ngerasa kayak aku ketinggalan lagi.
1: Nah, ya itu sometimes
0: bikin kita jadi menghujat dia.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kadang bisa bikin kita kayak begitu sih. Kan mungkin kadang ada juga emang orang yang benci kali ya, emang dasar udah benci ya benci terus gitu. Tapi ya itu sih menurutku ketika seseorang punya prestasi dan kalau kelihatannya dia memang, kecuali kamu tahu nih dia emang sehari-harinya urakan banget gitu. Gak pernah, misalnya gak pernah ngerjain ABCD, ancur banget. Tiba-tiba dia berprestasi, nah itu masih make sense ya kalau orang jadinya skeptis. Tapi kalau ketika orang ini emang sehari-hari kelihatan dia konsisten orangnya, dia juga lurus-lurus aja gitu. Tapi ketika dia sukses malah dijatuhin kan aneh ya.
0: Apalagi kita nggak tahu apa yang dilakukan orang itu sampai dia bisa sukses.
1: Iya, betul.
0: Siapa tahu emang dia berdarah-darah gitu kan.
1: That's
0: kerja
1: right.
0: Keras. Kayak kamu waktu lolos CPNS, beh, masa aku akan bilang, emang udah dasar pintar dari sononya kan nggak mungkin.
1: Nggak mungkin kan belajar juga ya.
0: Betul.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: studio gitu kan. Kita ngobrolin soal kenapa sih orang, enggak semua, tapi ada beberapa yang kalau misalnya ngelihat pencapaian orang lain ada rasa-rasa benci gitu ya dalam
1: iri dirinya. Dengki sih.
0: Kamu pernah gak ngerasain kayak gitu?
1: Kalau aku sih lebih ke iri, tapi aku tidak membenci. Kayak, keren ya dia kok bisa gitu, kok aku gak bisa ya. Jatuhnya iri tapi ngebandingin diri, tapi gak sampai benci kayak yang yalah paling dia gini gitu. Enggak
0: sampai benci ya?
1: Tidak pernah saya mendiskreditkan
0: dan enggak pernah orang. Sampai melontarkan sesuatu.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Tidak pernah.
0: Betul, aku juga pernah. Dan yang aku pilih daripada menggerutu, biasanya aku akan cari jalan keluar gitu ya.
1: Apa tuh jalan keluar?
0: Gimana caranya supaya aku sama kayak dia. Gitu. Contoh misalnya, aku dulu pernah nanya sama kawanku, kok bisa sih kamu dapetin dia gitu. Terus
1: gitu.
0: Dia bilang gini, ya intinya Mawar, memperbaiki diri. Memperbaiki diri means outside and inside.
1: Iya, betul.
0: Kita perbagusi attitude kita, kita perbaiki selera apapun itu, selera musik, selera film, selera apapun itu. Terus juga di outside juga kita grooming lah sikit-sikit.
1: Iya, rapi sikit.
0: Kalau ada bulu hidung dipotong, ada bulu ketek dipotong. Gitu loh guys. Kalau kata ChatGPT, Cherry.
1: Iya, apa tuh katanya?
0: Terjebak dalam perbandingan sosial. Saat melihat orang lain sukses, otak secara otomatis membandingkan kenapa dia sudah sampai sana sementara aku belum.
1: Padahal sama gitu ya, startnya bareng.
0: Apakah waktu kita harus sama dengan orang lain? Kan enggak juga sih menurut aku ya.
1: Enggak.
0: Kayak sama waktumu sekali. Sama waktuku mungkin berbeda.
1: Beda.
0: Kamu udah CPNS.
1: Udah PNS ya?
0: Oh iya sorry, kamu udah PNS.
1: Sorry, udah dilantik nih.
0: Aku tahun depan atau tahun ini mungkin.
1: Amin.
0: Ya. Amin.

0: Alright teman berdua, that was Price Tag by JCJ. It's not about money katanya. Gimana tuh menurut kamu Jerry? In this
1: economy ya. Dan ini ngopi kan Ewer?
0: Betul.
1: Pas banget.
0: Ih, kedengeran suaranya. Iya,
1: kami
0: iya.
1: Sambil ngopi juga teman Pro 2, jangan lupa ngopi ya.
0: Emang ada orang Pontianak yang lupa ngopi gitu.
1: Kalau lambung dia sakit, dia lupakan itu kopi.
0: Betul. Aku rasa sih nggak ada sih anak muda atau bahkan orang tua di Pontianak yang
1: gak suka
0: lupa
1: ngopi
0: gitu. Ya.
1: Kalau bukan karena alasan kesehatan.
0: Yes. Anyway, teman Pro 2. Aku sengaja calling gitu ya, menginterrupt musik yang lagi kamu dengerin dari JCJ tadi. Ada Cherry di sini. Aku juga pengen bilang kalau udah santai aja kali ya kita ya.
1: Iya, santai aja.
0: Aku tahu juga kamu pasti sebenarnya lagi di mobil, terus perjalanan pulang atau perjalanan kemana gitu, pengen dengerin musik.
1: Iya, yeah, betul. Dan hari Senin udah cukup berat ya teman berdua kan. Habis weekend kalau ketemu hari Senin tuh udah kayak aduh gitu.
0: Jadi udahlah, kita happy-happy aja pakai musik-musik di Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin challenging? Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Satu lagu depan Broadway dari Bilal Indrajaya, Saujana. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salah satu musisi Indonesia, teman Pro 2, yang masuk ke dalam line up 12 musisi yang bergabung dalam album terbarunya Lava Pratomo. Aku gak tahu sejujurnya ya, teman Pro 2, apakah sebelumnya beliau sudah bikin album. Tapi kalau dilihat dari beberapa komentar-komentar beliau di beberapa kali konferensi pers gitu ya, teman Pro 2, dia bilang katanya ini adalah salah satu impian aku sejak lama ya, Lava Pratomo, untuk menggabungkan musisi-musisi yang pernah kerja bareng Lava Pratomo dan juga musisi-musisi impian Lava Pratomo, teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, Lava Pratomo, dia adalah seorang produser music, teman Pro 2, produser music enggak tuh. Music producer gitu ya, teman Pro 2, dan juga songwriter. Kalau misalnya dia ditanya, sempat ditanya juga sama beberapa wartawan, kenapa enggak jadi penyanyi? Dia bilang katanya dia enggak suka sama suaranya sendiri. So, ini jadi salah satu bukti, teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen jadi musisi tapi enggak bisa nyanyi, mungkin kamu bisa kayak Lava Pratomo lewat jalur nulis lagu atau memproduseri lagu nih, teman Pro 2. Selain 12 musisi yang bergabung dalam calon albumnya Lava Pratomo Garis Tegap, teman Pro 2, aku juga salah fokus sama outfit yang mereka pakai dalam perjumpaan pers kemarin gitu ya. Mereka pakai baju serba putih. Wow. Atau kalau misalnya enggak yang putih-putih banget, ada yang krem gitu ya, ada yang dilapisin pakai outer warna hitam lah dan lain sebagainya. Nih ada apa nih? Apakah nanti dalam albumnya Garis Tegak memang akan sedikit menyinggung warna putih, atau mungkin arti dari warna putih gitu ya, teman Bro 2. Menurut kamu warna dari putih ini artinya apa sih, cuy?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Jalan kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Gini nih, enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
1: Heeh.
2: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
2: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.
3: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
4: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik.

101,8 adalah Bar FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan selain kamu dengerin Faisal Anwar di jam 18.45 menit waktu Indonesia bagian Barat, kamu juga lagi dengerin Artik

Teman Bro 2, sebelum lanjut aktivitas malam, kita cek cuaca dulu kali ya. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, teman Pro 2, malam ini kota Pontianak diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 25 sampai 27 derajat Celcius. Cocok buat yang mau nongkrong, ngopi, atau keliling kota cari angin, teman Pro 2. Tapi meskipun kendati pun demikian, tetap siapin payung ya, soalnya cuaca di Pontianak kadang suka berubah kayak Libra. Pokoknya jangan lupa bawa jaket tipis kalau naik motor, teman Pro 2. Kalau kamu lagi naik mobil juga boleh pakai jaket gitu ya, bawa selimut dan lain sebagainya, asal kamu jangan tidur sambil nyetir ya, teman Pro 2. Jaga kondisi tubuh dan semoga perjalanan malam ini lancar selancar hubungan kamu sama doi.

Mau ngucapin terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku siaran dari tadi sore jam 3 sampai sekarang hampir menjelang jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nanti di jam 7 aku bakal antar kamu teman Pro 2 menuju ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak music live chat yang di malam hari ini bakalan kedatangan Romaria. Kalau kata cewekku, dia adalah adiknya Bastian Steel Kobe Junior, teman Pro 2. Nah, nanti bakalan dipandu sama Edit dan Elan. Alright, teman Pro 2. Akhir kata Faisal Anwar. Thank you and see you on another day. So, stay tune terus di 101,8 FM.

0: Alah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Legend.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo.
3: Apa kabar? Oh, baik dong. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
3: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
3: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
3: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
3: Kakek.
0: Aduh, jangan terlalu tua.
3: Opung, boleh. Gak kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing tuh?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya.
1: Time flies
0: banget. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
3: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya,
3: benar-benar.
0: Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
3: pasti
0: musik?
3: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
3: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya. Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
3: iya,
1: gitu ya?
3: Masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak, kayak udah segede gini sekarang gitu?
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
3: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
3: beda sih.
0: Beda banget ya kan. Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
3: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
3: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
3: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
3: Karena dia juga curly hair.
0: Bener.
1: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
3: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah, mendarah daging itu.
3: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang, tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
3: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
1: Kayak aduh energinya ketahan nih.
3: Iya kan.
1: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
3: bener.
1: 24/7 gitu.
3: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
1: Oke.
0: Nah, nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran betul. Sama kabarnya Romaria sekarang yes, boleh banget langsung drop aja yes. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak
0: salah.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Iya. Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
0: Okay. Itu
2: lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan ya? Doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja kak, gak apa-apa. Gak usah dibawa lagi deh, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, se-net itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Maksudnya apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada, kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik-balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya justru.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya lumayan.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya.
2: Parah nih, coy.
1: Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi nongkrong. Apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih gitu. Ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu, enggak? Kan.
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat. Gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
1: Ah,
0: siapa tahu, tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Udah gue gak mau.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi. Gitu. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil banget ya.
0: Asik.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa lu. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah
0: lu
1: ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak. Karena udah rame. Udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi ya pas aku.
1: Wah gokil.
2: Iya bener, belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, gitu. Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa nggak ya, Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
1: doang. Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya, selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR?

0: tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong, jangan dong.
0: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi pernah enggak ini lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
1: tuh
2: kak. Gimana? Pernah Kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
1: Bener.
2: Kayaknya ini enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
0: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Enggak sih? Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang lihat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
1: Oke.
2: Okay. Kayak for no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
1: Iya benar-benar gacor.
0: Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
2: Iya.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
1: kita.
2: Dong.
1: Nanti
2: yes.
1: bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di

0: di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
0: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
0: Katanya masih inget banget dulu Romario waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
0: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
0: Jadi enggak apa-apa.
2: Udah santai aja.
0: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: ya. Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
0: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan enggak? Sama coba collab sama siapa gitu.
2: Wow, ada Kak, ada.
0: Oh, sama
2: collab aku udah.
0: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Stella.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
0: Mau banget.
2: Bisa lah.
0: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang.
1: Oh. Nah, mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
0: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
1: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah.
0: Sama gerah gitu. Masa begitu?
2: Enggak dong.
0: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
0: Lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
1: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
1: ke
2: dong.
1: Samarinda.
0: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
0: Sebulan. Oh cepet ya?
1: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
0: Netizen. Oke.
1: Bener.
2: Gitu.
0: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik.
0: Deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
0: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you Kak.
1: Betul.
0: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
0: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
0: Oh serius? Sumpah
2: banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
0: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
0: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai
0: nice.
1: Dong.
0: Nice,
1: harus
0: nice,
1: dipakai.
0: Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan
1: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
2: Semoga aja ya Kak.
0: Amin,
2: mungkin aku bakal
0: amin.
2: Keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
0: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek kan.
1: Oh, yeah.
2: Semoga aja next
1: wow.
2: bisa.
1: Seru.
0: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
0: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa di pressure
0: sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
1: Abang Babas.
0: Abang Babas, Cangcuters
1: mungkin.
0: Oh
2: my gosh.
0: Siapa tahu kan?
2: Amin.
0: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan?
0: Iya.
2: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
0: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
0: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku, pink.
1: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim Kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku Kak.
1: Okay, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
1: kan? Enggak, karena dia bilang gitu.
2: Tapi ya bener kok guys.
1: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
0: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Apa tuh?
0: Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh, Fitro.
0: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Wow, Padang tuh. Wah, kampungnya mamaku.
0: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
0: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
0: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya banget lagi.
0: Doyan nih, doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
0: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
1: Bener. Kalau minum pakai kontennya dulu dong.
0: Iya,
1: pakai lagunya di konten kamu bisa.
0: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa, boleh. Iya. Boleh.
0: Outfit check.
1: Oh, iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
1: Iya, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
0: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh. Yeah.
0: Tapi kamu kepikiran nggak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
0: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
1: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
0: Iya, yeah,
1: seru.
0: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong,
0: Mas. Ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru.
0: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih.
1: Aduh.
0: Nice.
1: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
2: Makeup. Dengan kecentilannya.
0: Makeup centil.
2: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo kecengkok gitu
2: biasa ya.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jajur bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kimbil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Gak apa-apa, boleh. Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Kenapa kayak gitu?
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Aku kurang suka Kapten Kimbil.
0: Gak gitu. Apa gimana sih? Gak gitu, lu cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kimbil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya, di tengah-tengah langsung, gitu kan. Bisa. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
0: Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton Kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak dengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di

0: dipastikan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat, kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Yeay, 101.8 FM RRI Peradu Pontianak, teman terbaik kamu. Apa kabarnya teman Peradu di hari Senin ini, malam Selasa ya teman Peradu ya. Semoga di malam hari ini kamu masih tetap ceria ya, dan tentunya tetap semangat juga teman Peradu. Karena masih awal bulan banget ya, kayaknya jarang gitu ya ada yang terasa tidak semangat gitu. Apalagi kalau memang banyak sekali janji yang memang harus ditepati teman Peradu. Janji apa sih ya, banyak janji beli baju merah putih mungkin mumpung Agustus gitu kan ya, atau mungkin janji beli pernak-pernik kemerdekaan, itu bisa jadi teman Peradu ya. Banyak sekali janji-janji yang mungkin harus ditepati ya, janji ketemu juga boleh ya. Dan pastinya malam hari ini teman Peradu akan nemenin kamu dari jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastikan buat teman Peradu untuk stay tune terus bareng Peradu Pontianak, tentunya barengan sama Erna teman Peradu. Nah malam hari ini mungkin buat kamu nanti yang pengen cerita-cerita, boleh banget ya, langsung aja teman Peradu kamu bergabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau gabung juga melalui Instagram kita di @pradua_pnk. Jadi nanti kamu bisa cerita-cerita, jam 9 bakal langsung Erna bacain teman Peradu ya. Mau ada tema khusus boleh, mau cerita-cerita yang random ya boleh juga teman Peradu, kamu boleh telepon juga bisa teman Peradu ya. Pastinya nanti bakalan Erna angkat untuk menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya habis ini juga bakalan ada informasi-informasi menarik ya teman Peradu ya, buat nemenin kamu. Jadi pastikan buat teman Peradu untuk stay tune terus bareng Peradu Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Kebetulan Pak Reda, coba deh ya, angkat tangan siapa yang setiap buka media sosial tuh pasti nemu trailer film baru. Baru aja nonton satu gitu kan selesai, besoknya muncul lagi poster yang bikin kita kayak, wah kayaknya wajib masuk wishlist nih ya. Tapi kabar baik sekaligus kabar yang memang bikin dompet kita tuh juga ikut deg-degan, teman Pradua ya. Sepanjang bulan Agustus ini bioskop Indonesia tuh lagi rame banget sama film-film baru. Mulai dari yang horor ya, yang mana ini bisa bikin kita tidurnya jadi kurang nyenyak ya. Terus ada komedi juga yang bikin kita ketawa sampai lupa sama yang namanya mantan itu, dan siapa tahu ya bisa lupa juga dengan kenang-kenangannya. Sama ada juga teman berada film aksi yang memang lagi banyak juga gitu kan, adegan-adegan kerennya. Dan yang paling seru lagi nih teman berdua ya, filmnya juga mulai beragam. Jadi mau nonton bareng keluarga, sama teman, sama sahabat katanya, gebetan, atau bahkan kamu solo date juga sambil beli popcorn ukuran jumbo tuh bisa banget. Semuanya ada pilihannya teman Pradua ya. Kayaknya memang Agustus ini tuh bakal jadi bulan yang bikin kita bukan cuman lihat jadwal film tayang doang ya, tapi ya udah deh beli aja gak sih sekalian ya. Bahkan udah ada beberapa yang kayak tiketnya buy one get one gitu kan, tergantung promo tersedia juga teman Pradua ya. Seperti itu. Kira-kira kalau teman Pradua nih, di ini kan baru tanggal 3 nih di bulan Agustus ini nih, kira-kira udah ada wishlist mau nonton film apa dulu nih teman Pradua kalau udah pergi ke bioskop?

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Belakangan ini, kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih. Gara-gara kangen pulang kampung, malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti, bantuin cuci piring.
1: Aman.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Yeay teman Predo, bentar lagi di jam 9 obrolan kita nanti di jam 9 tentang ekspektasi orang tua versus mimpi sendiri teman Predo. Dan mungkin ada cerita-cerita seru dari teman Predo ya untuk mewujudkan ekspektasi dari orang tua seperti apa sih teman Predo. Kamu boleh bergabung sambil cerita-cerita juga ya, atau kamu mau cerita tentang versi mimpi kamu sendiri tapi dibantah sama orang tua. Banyak banget gak sih teman Predo orang-orang yang mengorbankan mimpinya demi kebahagiaan orang tuanya, atau mungkin ada yang diarahkan sudah dari kecil gitu kan, tapi ketika udah dewasa, oh aku pengennya yang lain gitu kan, pengennya sesuatu yang berbeda dari lingkungan aku. Ada tuh teman Predo, kamu juga boleh telepon Erna teman Predo nanti di jam 9 sampai jam 11 ya. Jadi bisa cerita-cerita ekspektasi orang tua versus mimpi kamu sendiri seperti apa. Abis ini di jam 9 bakalan langsung Erna bacain deh beberapa cerita juga dari teman Predo.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Teman Pradua, semoga hari ini berjalan dengan baik. Atau kalau memang kamu belum sesuai harapan, semoga malam hari ini bisa jadi tempat buat istirahat. Walaupun cuman lewat obrolan ya teman Pradua ya. Gak pernah sih rasanya teman Pradua kamu ada di skenario yang mungkin rasanya ini ada ditulis sama orang lain, bukan hal-hal yang aku impikan gitu kan. Bukan karena kamu gak punya mimpi teman Pradua, tapi karena mimpi kamu berbeda dengan harapan orang-orang yang paling kamu sayangi gitu kan. Ada yang dari kecil udah diarahkan sama orang tuanya untuk jadi dokter, padahal sukanya di bagian desain ya. Ada yang minta lanjutkan usaha keluarganya, padahal diam-diam juga pengen jadi guru, pengen jadi profesi-profesi lainnya gitu kan. Ada juga yang sebenarnya ingin berkarya di dunia kreatif, tapi setiap kali membicarakannya gitu ya, jawabannya emangnya bisa hidup dari situ. Nah, yang ini nih teman-teman, rasanya memang bikin berat ya. Bukan karena orang tua jahat, justru sebetulnya seringkali mereka tuh melakukan itu karena pengen anaknya tuh ada di zona yang aman ya. Mereka pernah ngalamin hidup yang keras, jadi mereka juga ingin anaknya punya jalan yang lebih pasti gitu kan. Masalahnya nih ya, definisi kata aman buat orang tua itu belum tentu sama dengan definisi bahagia buat anak ya. Makanya malam hari ini gak sedang cari siapa yang benar atau siapa yang salah juga ya teman Pradua. Kita ya ngobrol sebentar lah ya, gimana rasanya ketika ekspektasi keluarga ini bertemu dengan mimpi yang berbeda arah teman Pradua. Nah kebetulan udah ada satu cerita juga nih dari teman Pradua ya, yang katanya gak mau disebutin namanya. Baiklah. Aku anak pertama, dari SMA udah diajarkan masuk fakultas hukum. Orang tuaku bilang prospeknya jelas, tapi sebenarnya aku suka bikin ilustrasi dan desain. Menarik nih ya teman Pradua ya, combo. Aku sempat kuliah hukum 2 tahun, nilai bagus, tapi setiap berangkat kuliah tuh rasanya berat. Sampai akhirnya aku beranikan diri cerita ke orang tua kalau aku gak bahagia. Aduh, part-part yang bilang gak bahagia kayak gini nih teman Pradua ya. Awalnya mereka kecewa besar ya. Hampir setahun hubungan kami tuh kayak dingin aja. Tapi aku tetap belajar desain sambil kerja freelance. Pelan-pelan aku mulai punya penghasilan sendiri. Nah sekarang orang tuaku tuh belum sepenuhnya mengerti sih tentang pekerjaanku, tapi mereka mulai percayalah kalau melihat aku tuh bertanggung jawab. Ini mungkin apa ya teman Pradua ya, yang sering kita lupakan gitu kan. Kalau sebetulnya orang tua kita tuh kadang butuh yang namanya bukti, sementara anaknya butuh yang namanya kesempatan juga ya. Bukan berarti semua mimpi tuh pasti berhasil, tapi ya rasanya akan lebih menyesal lah kalau bahkan belum pernah mencobanya, walaupun cuman sekali. Apapun hasilnya, mau itu sukses ya ataupun sukses lagi ya, maunya sih sukses terus sih ya, gak mau gagal-gagalnya teman Pradua ya. Tapi ya namanya kesempatan tuh kalau memang ada silahkan dibuktikan teman Pradua. Tapi kalau memang jalannya yang dipilih sama orang tua udah bener, gak ada salahnya juga teman Pradua ya untuk mencoba. Gak apa-apa, artinya kamu udah membuktikan kalau kamu tuh bertanggung jawab. Dan walaupun didiemin setahun ya, dingin-dingin ya teman Pradua ya, tapi setidaknya kamu punya kesempatan itu untuk membuktikannya. Menarik nih teman Pradua ya. Mungkin buat kamu yang mau cerita juga tentang ekspektasi orang tua versus mimpi sendiri gitu, kamu boleh banget untuk gabung bareng sama Era teman Pradua di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

kalau dipikir-pikir teman Tradua, sebagian besar orang tua kita tuh ya pastinya bakalan tumbuh di zaman yang berbeda gitu kan. Zaman yang belum ada teknologi, zaman yang apa ya, pekerjaan tuh harus pekerjaan yang tetap. Itulah kenapa buat mereka tuh pekerjaan tetap tuh adalah simbol keamanan teman Tradua. Gaji bulanan berarti hidupnya tenang. Sementara sekarang gitu ya, banyak sekali pekerjaan baru yang bahkan nama profesinya aja tuh mungkin belum mereka kenal gitu kan. Bahkan di zamannya tuh bilang gak ada teman Tradua. Contoh aja kayak content creator, AI design, atau juga game developer, musik producer, terus apa lagi, digital marketing, banyak deh teman Tradua pekerjaan-pekerjaan dengan profesi yang belum ada di zaman mereka. Kalau orang tua bingung ya, itu hal yang sangat wajar gak sih? Kadang yang terdengar seperti larangan sebetulnya berasal dari rasa takutnya mereka, takut anaknya gagal, takut anaknya susah, takut nanti malah menyesal. Nah sama nih kayak cerita teman Tradua yang katanya ayahnya tuh selalu bilang kerja kantoran tuh lebih jelas. Waktu aku bilang mau buka coffee shop, beliau langsung menolak. 2 tahun kemudian usahaku belum besar, tapi bisalah menggaji 4 orang. Satu hari ayah datang diam-diam ke toko, beliau cuma bilang, ternyata kamu serius ya. Dan itu kalimat yang gak akan aku lupakan. Benar teman Tradua, kalau segala sesuatu kalau kita seriusin nih ya, bakalan jadi walaupun memang belum langsung besar. Ya kalau kata orang, sikit-sikit lah ya, nanti dikumpulkan juga bisa jadi bukit. Semoga ya itu bisa jadi salah satu gambaran juga gitu kan. Kadang yang memang dibutuhkan tuh bukan memenangkan perdebatan ya, tapi memang menunjukkan konsistensinya. Gimana kita tuh bisa bersungguh-sungguh membuktikan apa yang kita inginkan, walaupun mungkin ada yang gagal gitu kan, atau mungkin ada juga yang ternyata gak seserius itu. Angat-angat di awal ya, akhir-akhirnya dingin teman Tradua ya. Gimana nih, mungkin ada juga teman Tradua ya merasakan hal yang sama gitu kan. Ya wajarlah teman Tradua ya, kalau misalnya orang tua kita gak tahu apa pekerjaan kita, nama profesinya apa, mau kita jelaskan.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Teman Tredo, banyak anak muda merasa bersalah gitu kan saat memilih jalan hidup yang berbeda. Padahal mengejar mimpi bukan berarti harus durhaka ya. Yang penting teman Tredo adalah gimana cara kita menyampaikannya dengan hormat, dengan usaha, dengan tanggung jawab, itu yang paling penting. Karena mimpi tanpa usaha memang sulit sekali untuk dipercaya ya. Masih ada cerita juga dari teman Tredo yang katanya, aku ingin jadi fotografer. Orang tuaku memberi waktu 1 tahun. Kalau selama 1 tahun gak bisa menghasilkan uang, aku harus ikut keinginan mereka. Aku menerima tantangan itu. Selama 1 tahun aku benar-benar bekerja keras. Akhirnya aku bisa membuktikan kalau pilihan ini bukan sekedar hobi. Mungkin teman berdua ya, yang perlu dibuktikan tuh bakat kita, tapi keseriusan kita juga perlu dibuktikan teman berdua ya. Akhirnya kesampaian juga gitu kan ya. Banyak teman berdua yang bermimpi ingin menjadi ini, menjadi itu, tapi terhalang gitu kan dengan orang tua. Bahkan mungkin ada juga terhalang dengan biaya. Contohnya kayak fotografer ya teman berdua ya, kan butuh alat, butuh tempat, butuh relasi udah pasti teman berdua. Nah, hal-hal perintilan-perintilan ini juga nih yang perlu kita usahakan gitu kan. Itu yang menunjukkan keseriusan kita. Percuma kan ya kalau kita udah beli barang yang mahal-mahal, beli kepercayaan sih sebetulnya teman berada yang paling mahal ya, tapi kita malah menyia-nyiakan itu semua. Nah, gimana nih? Mungkin ada cerita lain dari teman berada juga ya. Masih bisa cerita bareng sama Merna teman berada sampai jam 11 nanti.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: ada kemungkinan yang ternyata jarang kita bahas juga teman Pradua ya. Gimana kalau ternyata pilihan orang tua tuh memang lebih tepat? Bisa aja sih teman Pradua ya. Karena gak semua mimpi bisa berhasil, tapi ya yang pasti gagal karena mencoba seringkali tuh jadi lebih ringan teman Pradua daripada kamu menyesal karena tidak pernah diberi kesempatan ya. Dan orang tua kita tuh bukan selalu benar, Anda juga bukan selalu benar ya. Yang benar adalah komunikasi yang bisa terus terjaga teman Pradua. Oke, Anda coba mengangkat telepon dulu teman Pradua dari teman Pradua. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, Tajudin.
1: Hai juga, maaf baru gabung ya.
0: Gak apa-apa. Lagi apa nih?
1: Lagi dengerin aja, gak lagi ngapa-ngapain.
0: Lagi istirahat sepertinya ya,
1: aku
0: ya sambil dengerin.
1: Aku aja, karena terlambat gabung kan takutnya udah gak bakal air lagi.
0: Oh enggak kok, masih sampai jam 11 ya. Tajudin, hari ini kita lagi bahas tentang sesuatu yang menarik ya. Ekspektasi orang tua versus dengan mimpi sendiri. Ya ini sih banyak sih cerita-cerita dari teman Pradua juga yang bilang takut gagal lah, takut gak bisa jadi versinya lah, dikekang sama orang tuanya lah karena pilihannya gitu kan. Bahkan sampai perang dingin sama orang tuanya. Waduh, gimana nih? Kalau Tajudin ada gak sih?
1: Apa yang kayak gitu kita?
0: Oh, cerita-cerita ekspektasi orang tua versus mimpinya sendiri nih.
1: Kalau aku sih enggak ya. Yang aku sih enggak.
0: Oh, enggak ini enggak ada ya.
1: Iya, enggak ada sih.
0: Bisa sih, berarti apapun pilihan yang Tajudin inginkan gitu, orang tua pasti bakalan dukung-dukung aja nih berarti.
1: Iya betul. Apa namanya? Iya betul. Kalau aku sendiri sih begitu. Mungkin saudaraku yang, tapi bapak aja sih yang nggak apa? Ada yang nggak direstuin gitu.
0: Biasalah ya teman Pradua ya. Pokoknya pasti bakalan ada impact baiknya. Tapi ada juga mungkin yang merasa kayak, kenapa hatiku diginiin gitu? Kenapa kemauanku tidak disetujuin gitu-gitu ya?
1: Iya, mungkin karena aku anak cowok kali ya, jadi tidak ada yang di kekang-kekang begitu, jadi terserah aku gitu.
0: Iya, yang penting bisa jaga diri aja lah ya.
1: Benar.
0: Dan tanggung jawab itu yang paling penting.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Tajudin?
1: Kayaknya itu aja deh.
0: Oke, deh, terima kasih Tajudin ya sudah bergabung di malam hari.
1: Iya, sama-sama. Tapi aku mau nanya sedikit sama Erna, boleh kan?
0: Boleh.
1: Gimana hari ini?
0: Hari ini baik sih, alhamdulillah. Dan Kota Pontianak hari ini lumayan panas juga, udah berapa hari ya?
1: Oke. Tapi lama juga ya kita nggak ngobrol ya.
0: Iya. Kemana kamu?
1: Kenapa?
0: Kamu kemana?
1: Ada. Cuman kamunya siaran apa? Siaran apa ya? Pagi siang ya? Atau gimana?
0: Iya, kemarin sempat pagi, siang.
1: Okay. Apa namanya? Tapi aku hitungin, tahu nggak berapa hari nggak ngobrol?
0: Berapa hari?
1: 12 hari.
0: 12 hari ya, lama juga ya 12 hari. Aku 12 seminggu aja kalau enggak ketemu teman aku tuh ngerasa kayak banyak ketinggalan cerita rasanya.
1: Iya, aku juga gitu sebenarnya, nunggu-nunggu gitu. Tapi tadi mungkin kan agak sibuk jadi kayak enggak tahu gitu ternyata yang lagi siaran Erna malam ini gitu.
0: Iya.
1: Kayak ketinggalan aja. Kayak rugi aja kalau nggak gabung, udah lama nggak gabung atau nggak ngobrol terus nggak gabung juga malam ini pas siaran. Dan ini kan nggak akan selalu ada kan, jarang siaran malam juga kan.
0: Iya, jadi agak-agak di rolling ya, banyaknya di siang sama suaranya sih.
1: Iya begitu, jadi kalau kayak dilewatin semalam aja tuh harus nunggunya kan agak lama gitu ya.
0: Terima kasih loh Tajudin.
1: Iya. Sehat kan hari ini?
0: Hari ini sehat pastinya.
1: Udah makan?
0: Udah banget. Lagi ini udah jam 10 kan ya. Pengen makan lagi, tapi udah deh, mager, besok aja lagi.
1: Oke, dua pertanyaan terakhir deh yang singkat. Hari kemarin masuk apa kemarin?
0: Kemarin aku sempat libur.
1: Pas sempat libur? Kemarin aja apa gimana? Libur berapa hari? Baru masuk hari ini berarti?
0: Baru masuk lagi hari ini. Hari Minggu aja kemarin libur.
1: Oh, Minggu aja.
0: Oke,
1: terus apa ya? Besok sore atau gimana?
0: Iya, besok sore sih.
1: Sore. Kalau siang kan ada acara request Indo sama Manca ya, sampai jam ya.
0: Betul.
1: Kalau pagi nggak ada ini interaktif berarti?
0: Ada dong. Kalau pagi ada di Toh Serba, topik serba ada. Jadi kayak bahas sesuatu yang menarik-menarik gitu kan ya, yang mungkin relate seperti apa ya, lebih suka makan mie di pagi hari atau malam hari. Nah, bisa tuh.
1: Oh iya. Ya udah deh buat Ernanya, jaga kesehatan ya.
0: Iya, buat Tajudin juga ya, jaga kesehatan ya.
1: Iya. Aku mau bilang aja kalau aku kedekangan sama Erna sebenarnya.
0: Oh, terima kasih Tajudin.
1: Lebih baik jujur kan daripada dipendam.
0: Benar, lebih baik jujur aja, enggak apa-apa.
1: Iya. Takut kalau ada yang marah sama aku, jadi enggak apa-apa.
0: Siapa yang marah? Enggak ada yang marah ya.
1: Pasangan Erna dong pasti.
0: Waduh, enggak dong.
1: Iya,
0: ini kan bestie, jadi nggak mungkin marah kalau bestie.
1: Oke deh buat, iya benar. Karena nggak harus selalu dengan pasangan. Oke deh buat karenanya jaga kesehatan. Maaf udah dua kali ngomong dan ya, senang banget aku pokoknya malam ini bisa ngobrol sama Erna meskipun hanya sebentar.
0: Gak apa-apa.
1: Terima kasih Erna, selamat malam, sampai ketemu lagi.
0: Dah, terima kasih Tajudin, selamat malam. Iya sih ya, udah lama rasanya teman Pradua gak ngobrol juga sama Tajudin ya. Akhirnya setelah 12 hari ya kemarin ya, ada yang ngitungin ya. Asik, ada yang kangenin nih teman Pradua. Semoga teman Pradua lainnya juga kangen-kangen terus sama aku. Biar aku bisa siaran terus gitu kan ya, namanya teman Pradua juga. Nah, buat teman Pradua juga yang pengen telpon, pengen cerita-cerita juga di malam hari ini, boleh banget. Selagi teman Pradua masih ada waktu, langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah.

Teman Paredo, seringkali kita mengejar sesuatu bukan karena kita menginginkannya ya, tapi karena takut mengecewakan. Padahal ukuran sukses setiap orang tuh pasti bakalan beda-beda juga. Ada yang bahagia punya jabatan tinggi, ada yang bahagia juga punya waktu lebih banyak bersama keluarga, dan ada yang bahagia karena bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Dan semuanya sah-sah aja, boleh-boleh saja. Jangan sampai kita hidup memakai definisi sukses milik orang lainnya, teman Prado ya, karena nanti yang menjalani hidup ya akan tetap kita sendiri nih. Dan mungkin gak semua orang tua tuh akan langsung mengerti ya, dan mungkin juga tidak semua anak mampu membuktikan tidak apa-apa. Hubungan orang tua dan anak tuh bukan perlombaan siapa yang menang, gak sih teman berdua ya. Ini tentang dua generasi yang sama-sama sedang belajar juga untuk memahami. Nah makanya teman berdua, kalau malam hari ini kamu masih sedang memperjuangkan mimpimu, jangan berhenti. Tapi jangan juga berhenti menghormati orang tuamu, karena keduanya bisa jalan bersamaan sebetulnya ya. Kalau kamu sedang berada di persimpangan antara harapan orang tua, mimpi sendiri, ingat satu hal teman berdua ya, mimpi memang penting sekali, tapi hubungan dengan keluarga juga sangatlah berharga. Kalau bisa perjuangkan keduanya, ya gak ada salahnya nih teman berdua.

Oke deh, karena sudah jam 22 lewatnya 49 menit. Terima kasih teman Prada sudah menemani Erna di malam hari ini. Dan habis ini bakalan ada lagu-lagu asik juga yang bakal nemenin kamu. Jadi pastikan buat teman Prada untuk stay tune terus bareng Prada Pontianak. Kalau gitu, Erna pamit ya dari ruang dengar kamu teman Prada. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Teman Pre2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Produa. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Oh yeah.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Dari Stars and Rabbit, Mad You by the Hill, dan kamu balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And here with I am Faisal Anwar, teman Pro 2. With I am, with me ya teman Pro 2. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenga Kak Jubata. Pagi-pagi ya kan cuy, kayak wow, langit masih sendu gitu kan teman Pro 2. Kamu udah bangun, bahkan mungkin kamu udah di jalan gitu kan, kerja cari sesuap nasi, mencari rezeki. Alright, pagi hari ini bakalan sama aku yang nemenin kamu teman Pro 2. Aku nemenin kamu, kamu nemenin aku, kita saling menemani, which is sampai jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Kita bakal ada tau serba nanti di jam 9, topik serba ada. Kita juga bakalan ada baper dari jam 6 sampai jam 9. Bangun pagi energy ready. Tapi sebelumnya ini dia info Pro 2.
1: Info Pro 2.

dunia hiburan teman Pro 2 dimulai dari perfilman internasional dulu ya. Tom Holland punya pandangan yang cukup santai soal pekerjaannya sebagai aktor nih cuy. Menurut doi, tugas seorang aktor selesai, begitu proses syuting juga selesai. Selain itu, hasil akhirnya udah jadi tanggung jawab sutradara dan editor yang bakal ngerangkai semuanya jadi film utuh. Jadi, Tom mengaku nggak terlalu ikut campur soal proses editing karena percaya sama tim di balik layar.

Jackson, keponakan mendiang Michael Jackson, teman pro 2 dapat proyek gede berikutnya ya. Setelah sukses memerankan Michael Jackson di film biopik Michael Jackson, sekarang Jafar bakal tampil bareng Will Smith. Wow. Tampil bareng Will Smith di film thriller berjudul Supermax.

Banyak yang penasaran teman Pro 2 karena ini jadi langkah besar Jafar buat ngebuktiin kalau dia bukan cuma dikenal karena nama belakangnya, ya enggak, The Jackson gitu kan teman Pro 2, tapi juga kemampuan actingnya sendiri cuy. Terakhir ada kabar dari Cardi B teman Pro 2 yang resmi ngerilis single terbarunya berjudul Aha. Lagu ini punya nuansa ceria gitu ya, penuh energi dan cocok banget buat nemenin vibe musim panas. Dengan beat yang catchy dan lirik yang pede khas Cardi B, Aha teman Pro digadang-gadang bakal jadi salah satu anthem, pesta, dan liburan tahun ini. Berhubung lagunya masih anget banget gitu ya teman Pro 2, jadi belum masuk ke Pro 2 Pontianak, jadi aku pilihin lagu dari Cardi B yang lain, Outside. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is special for you teman Pro 2, Cardi B with Outside.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita ndak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Aji asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.